Pun beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikasih tebusan, dalam artian mereka dibebaskan kemudian dikasihkan tebusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga harta tersebut bisa digunakan untuk kaum muslimin. Dan tujuannya juga ketika mereka dibebaskan adalah karena bisa jadi kata Abu Bakar As-Siddiq mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk setelah dibebaskan. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada orang-orang tersebut, bisa jadi nantinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pujiannya yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyadduhum fi dinillahi Umar, dan umatku yang paling tegas terhadap agama Allah adalah Umar bin Khattab. Dan ada beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan ketegasan beliau. Seperti tadi berkaitan dengan tawanan perang Badar, di mana beliau tegas menyatakan bahwa orang kafir ini yang ditawan ini sebaiknya mereka dibunuh saja. Lalu Allah menurunkan ayat yang sepakat dengan pendapat Umar bin Khattab bahwa sebaiknya para tawanan perang ini mereka dibunuh, karena kalau seandainya dibiarkan mereka akan kembali memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang tegas menjalankan agama Allah adalah ketika peristiwa tentang matinya gembong orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mensalatkannya. Namun Umar bin Khattab mengatakan, menegurnya bahwa tidak boleh seorang nabi, tidak pantas seorang nabi mensolatkan seseorang yang mati dalam keadaan kafir, karena orang munafik sejatinya adalah mereka adalah orang kafir. Lalu Allah menurunkan ayat yang setuju dengan pendapat Umar bin Khattab, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, janganlah engkau mensolatkan salah seorang di antara mereka, dan juga janganlah engkau berdiri di atas kuburan mereka dalam rangka memintakan ampun kepada mereka. Kenapa demikian? Karena orang munafik ini sejatinya mereka adalah orang kafir. Maka orang kafir tidak boleh disolatkan dan tidak boleh diminta ampunkan. Sehingga dengan ketegasan Umar bin Khattab ini, Allah menurunkan ayat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi melanjutkan pujiannya kepada Utsman bin Affan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asdaquhum hayaan Utsman, dan umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Ini ditunjukkan dalam sebuah hadis ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin ya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena punya hajat masing-masing. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya, Nabi rebahan. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq minta izin ya. Beliau punya hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Abu Bakar As-Siddiq, namun Nabi tetap dalam kondisi rebahan. Kemudian setelah selesai hajatnya, Abu Bakar As-Siddiq pun keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah yang berikutnya, Umar bin Khattab. Maka Nabi pun juga dalam kondisi demikian, masih dalam keadaan rebahan. Lalu ketika Utsman bin Affan datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk, maka Nabi bangun. Sehingga ketika melihat kondisi ini, Aisyah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar datang, Umar datang, maka engkau dalam keadaan demikian, dalam keadaan berbaring. Namun engkau bangun ketika Utsman bin Affan datang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku malu terhadap para malaikat pun yang malu kepadanya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu kepadanya. Itu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan juga disebutkan dalam riwayat ketika yang menunjukkan beliau adalah sosok yang pemalu adalah ketika beliau mandi ya, maka beliau tidak menanggalkan seluruh pakaiannya. Ada pakaian yang masih menutup aurat beliau. Ini menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat pemalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan pujiannya kepada sahabat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqdahum Ali ibn Abi Thalibin, dan umatku yang paling faham, yang paling berilmu terhadap qada, terhadap putusan-putusan adalah Ali bin Abi Thalib ya. Adalah Ali bin Abi

Thalib. Jadi yang akan kita bahas pada subuh ini adalah pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, di mana beliau adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling jenius ketika dihadapkan dengan persengketaan, ketika dihadapkan dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Makanya ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib ini dijadikan oleh Umar sebagai tempat untuk berdiskusi dalam berbagai macam permasalahan. Permasalahan jinayatkah misalnya, masalah tindak kriminal, masalah rumah tangga. Banyak kasus-kasus ketika terjadi di zaman Umar bin Khattab, maka Umar yang dijadikan sebagai tempat berdiskusi adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali bin Abi Thalib adalah, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau adalah salah satu dari 4 khalifah. Dan beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kehormatan dan kemuliaan dari Ali bin Abi Thalib adalah beliau diberikan kehormatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar, diberikan oleh Nabi panji Nabi atau bendera Nabi, ya. Jadi ketika perang Khaybar, maka yang dikasihkan panjinya atau benderanya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga adalah termasuk salah satu sahabat yang dikabarkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Ali bin Abi Thalib, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Engkau hai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam." Di mana Harun ini sebagai penterjemah, sebagai yang menjelaskan dari apa? Dari kedatangan atau dari sosok Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Jadi yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, kemudian juga kepada Nabi Harun untuk berkata lembut kepada siapa? Kepada Fir'aun, ya. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai kalian berdua," maksudnya adalah Musa dan Harun, "berkatalah kalian lembut kepada Fir'aun." Maka bisa jadi ketika kalian berdakwah dengan lembut kepada Fir'aun, dia menjadi apa? Dia menjadi ingat akan kesalahannya dan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah perintahkan menemani Nabi Musa untuk berdakwah dengan lembut, dengan baik kepada Fir'aun adalah Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam. Demikian pula ketika Nabi Musa, ya, Allah wahyukan agar Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Maka yang diamanahkan untuk menjaga kaumnya adalah Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun ini seakan seperti wakilnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Ali bin Abi Thalib. Namun tidak ada nabi setelahku, ya. Kalau seandainya kita tidak boleh berandai-andai, maksudnya adalah ini menunjukkan bahwasanya kedudukan dari Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh besar. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Musa punya Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di antara kemuliaan dan kedudukan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Nabi ingin berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berada di rumah beliau, di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tugas Ali bin Abi Thalib adalah setelah Nabi berhijrah, beliau membagikan barang-barang titipan kafir Quraisy kepada pemiliknya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu di antara kebiasaan mereka adalah safar, ya, safar dalam rangka berdagang, ya. Kita sering sebutkan bahwa mereka safar itu antar negara dan di dua musim. Ketika musim panas mereka ke Yaman, ketika musim dingin maka mereka ke Syam. Nah, ketika mereka berdagang safar, lalu mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada orang yang sangat amanah. Maka mereka walaupun menghina, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang nabi,
mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi berhijrah, maka yang ditugaskan membagikan barang-barang tersebut, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sampai 3 hari Ali bin Abi Thalib apa? Membagi-baginya, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang amanah. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang amanah. Makanya ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan barang-barang tersebut, barang titipan tersebut, sekalipun mereka adalah musuh siapa? Musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, maka dibagikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula yang menunjukkan ya bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat adil, ya, sosok yang sangat berilmu tentang putusan-putusan. Yang mana ada sebuah peristiwa, ya, yang terjadi pada beliau ketika beliau berada di daerah Siffin, ya, di daerah Siffin. Lalu baju besi beliau, ya, atau baju zirah beliau itu hilang, ya. Lalu beliau ternyata menemukannya pada seorang Nasrani, pada seorang Nasrani. Sehingga beliau mengatakan ini adalah baju perangku. Namun orang Nasrani pun tetap mempertahankan bahwa itu adalah milik dia. Akhirnya apa? Akhirnya yang beliau pada saat itu sebagai khalifah minta diberikan fatwa oleh seseorang yang beliau tunjuk sendiri menjadi hakim di tempat tersebut, yang bernama Qadi Syuraih. Akhirnya Ali pun dengan orang Nasrani pun datang kepada Qadi Syuraih, ya, yang mana dia adalah sebenarnya petugas dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi datang kepada seorang hakim, seorang qadi, minta diputuskan. Lalu qadi ini dengan adilnya, masya Allah, dia insaf, dia adil, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, yang menuduh itu yang membawa bukti. Mana buktinya, wahai Ali, wahai khalifah? Itu adalah baju zirah milikmu. Subhanallah, ya. Jadi ketika mendengar pernyataan seperti ini, Ali bin Abi Thalib bahagia. Karena petugasnya, qadi ini yang berada di daerah Siffin ini, ternyata dia adil, dia insaf. Walaupun yang bersengketa adalah khalifahnya, ya, orang yang berada di atasnya, namun dia dengan keilmuannya tetap berlaku adil. Kalau engkau mengatakan itu adalah baju zirahmu, mana buktinya? Ya. Mana bukti? Buktinya. Yang menuduh itu yang membawa bukti. Maka Ali bin Abi Thalib tidak memiliki bukti. Akhirnya diputuskan baju zirah tersebut tetap milik siapa? Milik orang Nasrani. Maka Ali bin Abi Thalib pun berlapang dada, bahagia dengan putusan tersebut. Ya. Namun ketika diberikan apa namanya baju zirah tadi, ya, baju besi tadi, maka orang Nasrani ini pun sadar, ya, bahwa dia sebenarnya tahu bahwa zirah tersebut adalah milik Ali bin Abi Thalib, tapi tetap boleh memberikannya karena tidak punya bukti. Akhirnya orang Nasrani ini dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan baju zirah tadi tetap diberikan kepada orang Nasrani ini yang ternyata dia gunakan dalam rangka memerangi orang musyrikin. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling faham tentang apa? Tentang masalah putusan, tetap menerima, ya. Karena beliau tidak memberikan bukti yang kuat bahwa baju zirah tersebut adalah milik beliau. Kemudian juga ketika beliau, ya, menjadi khalifah, ya, maka di antara kebiasaan beliau adalah beliau ke pasar menunjuki jalan orang-orang yang tersesat, ya. Kemudian juga, jadi ketika ada orang yang ada ke pasar tidak tahu arah, maka beliau memberikan arahan. Kemudian juga beliau suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika beliau berada di pasar, maka beliau mengingatkan kepada para pedagang. Ini sebagai seorang pemimpin. Maka ketika beliau berada di pasar, maka beliau mengingatkan kepada para pedagang dengan mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang beliau kutip dalam rangka mengingatkan kepada para pedagang, dan beliau sebagai seorang khalifah, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 83. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud beliau adalah jangan sampai
melakukan kerusakan dengan perbuatan-perbuatan yang curang dan zalim ketika berdagang. Dan beliau ingatkan bahwa sebaik-baik kesudahan adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menanamkan ketakwaan kepada para pedagang. Maka inilah yang dilakukan oleh khalifah, mengingatkan orang-orang yang berada di pasar agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pasar adalah bagian tempat di sebuah negara yang Allah paling benci. Beda dengan masjidnya. Maka masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Kenapa demikian? Pasar ini tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang banyaknya terjadi kecurangan, kezaliman itu berada di mana? Berada di pasar, ya. Dan kita pun terkadang tidak percaya ya kepada penjelasan dari para pembeli. Ini adalah barang yang paling bagus jarinya. Ini sudah yang paling murah yang ulun tawarkan kepada pian. Terkadang ada muncul apa? Perasaan tidak percaya ya. Karena memang itu diucapkan oleh terkadang para pedagang, yang mana kita menceknya, mencari ke tempat yang lain, oh ternyata ada yang lebih murah. Dia mengatakan ini sudah yang paling murah. Ternyata apa? Ada orang yang lebih murah. Jadi sehingga pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang menunjukkan dari kemuliaan ya Ali bin Abi Thalib adalah tadi ketika peristiwa perang Khaybar. Di mana beliau Nabi sabdakan tentang beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'utiyannar rayah atau qala la ya'khudanna ghadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu atau qala yuhibbu Allah wa rasulahu. Esok harinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang dicintai Allah dan rasulnya. Atau Nabi bersabda dia cinta kepada Allah dan rasulnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika berada di Khaybar, maka Nabi mengatakan panji ini, bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang mana dia dicintai Allah dan Rasulnya. Nah sehingga para sahabat itu di malam hari itu banyak yang kada kauguring. Kenapa? Memikirkan siapa yang akan diberikan panji tersebut, yang mana dia mendapatkan jaminan dalam perkataan Nabi tadi, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Sehingga sahabat memikirkan siapa yang mendapatkannya. Mereka berharap merekalah yang mendapatkan panji tersebut. Besok harinya para sahabat pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi mencari siapa? Ali bin Abi Thalib. Oh, ternyata orangnya lagi sakit mata, enggak hadir. Karena beliau lagi sakit mata yang parah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat memanggil Ali bin Abi Thalib ketika dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun meludahi mata Ali bin Abi Thalib, kemudian sembuh. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan manqabah, kemuliaan yang sangat besar dari Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi mengatakan sendiri bahwa Ali adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan rasulnya. Ya, maka ini adalah sosok dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika beliau ya menjadi khalifah, maka keadilan benar-benar tersebar ya, keadilan benar-benar tersebar. Bahkan bukan cuma kaum muslimin, orang selain muslim pun juga mendapatkan keadilan tersebut ya. Di masa beliau itu keadilan juga merata. Maka seperti kisah Nasrani tadi, yang mana akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tentang sosok dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau adalah orang yang sangat faham, sangat mengerti dalam putusan-putusan, yang mana putusan-putusan beliau yang menunjukkan keadilan-keadilan beliau. Maka kita akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendamaikan orang yang bersengketa. Di mana pentingnya seorang hakim ya, seorang pemimpin ketika dihadapkan dengan berbagai macam kasus, lalu dia punya ilmu yang matang. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan itu terpecahkan, itu ter
terpecahkan. Maka di antara Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini adalah agar kita tidak bermusuh-musuhan. Makanya tidaklah semua orang itu diberikan pemahaman yang kuat, diberikan insting yang tajam ketika berhadapan dengan orang yang berselisih. Ini perlu pengalaman yang sangat kuat, perlu apa insting yang sangat tajam ketika memutuskan seadil-adilnya. Maka sosok yang luar biasa adilnya adalah ketika memutuskan Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak kasus yang terpecahkan akhirnya damai. Makanya salah satu sahabat yang Nabi utus untuk berdakwah di negeri Yaman, ya, selain sahabat Mu'adz bin Jabal adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika beliau dihadapkan dengan berbagai macam kasus perselisihan antar suami istri kah, antar siapakah, maka beliau memutuskan dengan adil, dengan bijak, ya, dengan adil dan bijak. Maka di antara keutamaan orang yang mendamaikan orang yang bersengketa, orang yang mendamaikan orang yang berselisih, terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang ibadah ini, ya. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan dengan orang yang berselisih, ya, kita misalnya dianggap sebagai seorang tokoh, ya, atau kita menjadi ketua RT, ketua RW, kan banyak hal-hal yang terjadi di tempat-tempat kita, ya. Terkadang perselisihan antara tetangga, ya, perselisihan antara teman, ya. Kemudian kita berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk menghukumi dengan seadil-adilnya, ya, agar mereka menjadi orang yang berdamai dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan pentingnya mendamaikan orang yang berselisih sebagaimana sosok Ali bin Abi Thalib adalah, kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang manfaatnya berkaitan dengan orang lain, itu ternyata dalam syariat lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah peristiwa, ya, ketika Nabi SAW berangkat perang, ya, berangkat perang, yang saat itu lagi bulan puasa, maka Nabi SAW pun mengizinkan di antara sahabatnya berbuka. Di antara sahabatnya berbuka. Nabi tidak memaksakan mereka untuk melanjutkan berpuasa, ya. Jadi Nabi tetap berpuasa, Abdullah, satu lagi sahabat Abdullah bin Urwah, dia tetap berpuasa. Namun ternyata Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabatnya, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Kata Nabi SAW, orang-orang yang berbuka, yang tidak berpuasa, hari ini mendapatkan ganjaran yang besar. Hari ini mendapatkan ganjaran yang besar. Nabi tidak menyebutkan kepada orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika ada sahabat yang tidak berpuasa, ya, karena memang ini adalah keringanan rukhsah, ya, lagi safar, maka manfaat mereka jauh lebih besar. Ketika mereka tidak berpuasa, fisik mereka kuat. Sehingga apa? Sehingga mereka lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, ya. Makanya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan manfaat kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Maka berpuasa itu manfaatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Maka orang yang tidak berpuasa, dia bisa banyak melakukan hal. Dia tidak kelaparan, ya, fisiknya masih kuat, tidak kehausan. Sehingga dia bisa apa? Banyak yang dia lakukan untuk memberikan kaum muslimin. Apalagi ini kondisinya adalah untuk perang. Maka dibutuhkan kekuatan fisik yang besar. Sehingga Nabi mengatakan, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Orang-orang yang berbuka, yang tidak berpuasa hari ini mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena dia akan lebih bermanfaat ketika dia berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang lain jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat kepada diri sendiri. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La'an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahrun." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk menunaikan suatu hajatnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Kira-kira yang Nabi sebutkan masjid apa? Masjid Nabawi, subhanallah. Kalau beriktikaf manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita berjalan dalam rangka menggani kawan dengan suatu keperluan, ini manfaatnya untuk kawan tadi, untuk orang lain.
Makanya kita sangat penting ini menumbuhkan kepedulian kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin. Ketika ada yang butuh kepada terkait misalnya kepada masalah ekonomi, masalah dana, maka kita sebisa mungkin untuk menolong, ya. Jangan sampai ketika ada terjadi hal-hal seperti ini, misal terkait masalah ekonomi, lalu ternyata dia melakukan pelanggaran syariat, ya. Kita tidak menginginkan ketika terjadi musibah dunia kepada seseorang tersebut, lalu dia tidak sabar, akhirnya dia melanggar syariat, ya. Entah dia misalnya safar, dia seorang perempuan, dia bekerja, dia safar tanpa mahram. Kita sangat khawatir terjadi apa-apa di tempat kerjanya ketika dia memutuskan untuk safar tanpa mahramnya. Intinya adalah di sini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan dengan manfaat kepada diri sendiri. Nah, maka memutuskan dengan adil, ya. Ketika ada persengketaan, ada perselisihan antar suami istri misalnya, akhirnya mendamaikan mereka, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara dalil, ya, yang menunjukkan keutamaan orang yang mendamaikan orang yang berselisih, kita sebagai seorang hakim kah misalnya, sebagai seorang tokoh dan seterusnya, lalu kita memutuskan dengan baik sehingga mereka berdamai, maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Oleh karena itulah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu tersebut, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya adalah orang yang mendamaikan orang lain yang bersengketa, yang berselisih, mereka mendapatkan predikat orang yang bertakwa, dan mereka mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mendamaikan orang yang berselisih, dibolehkan berdusta. Dibolehkan apa? Berdusta. Misal, ya, terkait permasalahan rumah tangga, ya, yang tidak sedikit kita menghadapi cekcok antara suami dengan istrinya. Entah ada kesalahan pada istrinya atau ada kesalahan pada suaminya. Maka kita berusaha untuk mendamaikan. Memang terkadang ustaz itu dijadikan tameng, Bang. Jadi ketika misal suami ini melakukan kesalahan besar, ya, lalu dia mengajak istrinya, "Ayo kita mendengarkan ustaz." Jadi kita itu dihadapkan dengan terkadang kita mendengar satu arah saja, ya, dari suaminya saja tidak mendengarkan arah dari istrinya, ya. Jadi kita menghukumi orang secara zahir, kalau memang benar suami ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita jelaskan kepada istrinya bahwa tirulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana salah satu sifat Allah adalah memaafkan, bahkan salah satu nama Allah adalah Al-Afu, yang maha memaafkan. Maka kita jelaskan apa adanya, ya, sebaik-baik orang adalah menjadi orang yang pemaaf. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan membayangkan bahwa Nabi itu sosok yang pendendam. Betapa banyak dulunya ketika Nabi berdakwah awal-awal di kota Mekah, Nabi banyak disakiti, ya. Namun ketika berjalannya waktu, orang yang menyakiti Nabi ini masuk Islam, ya. Apakah Nabi dendam kepadanya? Enggak, bahkan Nabi itu sangat bahagia ketika mereka masuk Islam. Orang yang dulunya menghina Nabi, ya, orang dulunya merencanakan pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk Islam, terlebih mereka adalah tokoh, Nabi sangat bahagia mereka masuk Islam. Nabi tidak dendam kepada orang tersebut, ya. Lalu kita jelaskan apa adanya. Tujuannya apa? Agar dua orang ini, ya, antar suami istri ini bisa kembali lagi membangun bahtera rumah tangga. Karena memang tugas yang paling disukai oleh iblis adalah ketika bawahannya, syaitan-syaitan ini, tugas yang paling hebat adalah ketika syaitan ini mampu memisahkan antara suami dengan istrinya. Makanya salah satu keberhasilan dari para tukang sihir adalah mereka mampu apa? Memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, karena menikah adalah ibadah yang sangat panjang, ibadah yang sangat panjang, yang sangat lama, ya, ibadah yang setiap hari itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suami itu mencari nafkah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang istri, dia di rumah suaminya,
Lalu dia mengerjakan setiap hari aktivitas-aktivitas biasa sebagai seorang ibu, memasakkan, berbarasi, maka ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menikah itu adalah ibadah yang sangat lama, ibadah yang setiap harinya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah di sini bahwa orang yang mendamaikan orang yang bersengketa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah saling bersaudara, dan Allah katakan dia adalah orang yang bertakwa dan mendapatkan rahmat dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perselisihan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, ya. Karena berbahaya berkaitan dengan musibah agama, ya. Oleh karena orang yang bersengketa ini dia akan mendapatkan musibah agama, lalu kita damaikan. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang menjadi suatu moto lah dalam hidup kita agar jangan sampai kita ini mudah berselisih kepada orang lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayufaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Fayaqal anziru hadaini hatta yustaliha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga dibukakan setiap hari Senin dan Kamis. Lalu akan diampuni setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, kecuali dia tidak diampuni tiap Senin dan Kamis walaupun dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang memiliki permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. Makanya kalau kita berselisih, kita boleh menenangkan hati kita sampai 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh, ya. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menghajar, memboikot saudara kita. Memboikot itu kalau kita bertamu kita berpaling. Kalau inya mengucapkan salam kita kada menjawab, itu namanya kada meherani atau memboikot dalam Islam, menghajar nama. Itu tidak boleh. Makanya kalau kita merasa berselisih dengan orang, ya, maka boleh kita menenangkan diri kita sampai 3 hari. Selebihnya maka tidak boleh. Haram hukumnya. Lalu cara kita melepaskan sikap boikot tadi, yang kadang meherani tadi, kemudian jangan sampai lebih dari 3 hari, caranya adalah dengan memulai salam kepadanya. Caranya adalah memulai salam kepadanya. Jadi kalau seandainya kita bermusuhan dengan seseorang, agar jangan sampai kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu lebih dari 3 hari, minimal apa? Standarnya adalah ucapkan salam kepadanya. Ya, jadi kalau pian orangnya jauh, kita berselisih kepada orang yang jauh, ya. Maka pian bisa telepon, pian bisa WhatsApp, assalamualaikum, apa kabarnya, wal jarbiyah. Tidak mengapa seperti itu, ya. Kita menegur orang yang bersengketa kepada kita. Jadi memutuskan hajar itu, boikot itu dengan mengucapkan salam. Jadi kalau seandainya pian supannya WhatsApp saja, WA saja orang tersebut. Kemudian pian ucapkan salam, tanya kabarnya, dan kemudian pian bisa membuka obrolan-obrolan yang lain. Kenapa demikian? Kita khawatir bahwa tidak diampuni dosa kita tiap hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena ada permusuhan. Kemudian fayuqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqal wa anziru hadaini hatta yastaliha. Jadi Nabi menyebutkan pintu-pintu surga dibukakan tiap hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, maka dikatakan tundalah pengampunan dosa dan kesalahan mereka berdua sampai mereka berdua berdamai. Jadi intinya adalah ini menyebabkan setiap hari Senin dan Kamis dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengharapkan demikian. Ketika kita mengatakan hadis ini, ada orang yang berselisih, apalagi mereka minta kita yang mendamaikan, ya. Maka kita jangan menolak, secepatnya kita damaikan agar apa? Agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis, apalagi mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan teruskan kembali. Setelahnya Nabi memuji sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana Nabi mengatakan,
wa aqra'uhum li kitabillahi Ubayy bin Ka'bin. Dan umatku yang paling mengerti terhadap Al-Qur'an, terhadap kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya salah satu qori, ya, orang yang sangat faham, yang dijadikan oleh Nabi sebagai imam dan juga para sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Wallahu alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: Alhamdulillah, amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya

0: Untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: keluar rumah.
1: Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَظَّمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَغَّرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, mobil adalah salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman yang masya Allah diberikan oleh Allah kemudahan dalam transportasi. Namun tentunya kita ingin agar mobil itu menjadi bekal kita yang menuju surga. Kita tidak ingin mobil ini malah mengantarkan kita ke neraka. Maka dari itulah kita berpikir bagaimana caranya supaya mobil yang kita miliki ini ternyata mobil yang membawa kita ke surga. Ketahuilah ya akhi azakallah wa iyakum, ketika kita hendak membeli mobil, niat yang harus kita utamakan adalah bahwa saya beli mobil ini adalah untuk digunakan dalam perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat untuk urusan dunia maupun agama. Apalagi kalau mobil tersebut digunakan untuk perkara-perkara agama, membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke pengajian, untuk dakwah fisabilillah. Maka akhwat Islam, ini sesuatu yang luar biasa. Terkadang seseorang membeli mobil ternyata tujuannya hanya untuk ria, hanya untuk berbangga-bangga. Ternyata seseorang membeli mobil tujuannya itu hanya sebatas untuk dilihat orang bahwa saya punya mobil, wah. Tentu dengan niat seperti ini dia akan mendapatkan dosa. Dia merasa ujub dengan mobilnya. Dia bahkan terkadang menganggap remeh yang di bawahnya. Sehingga akal Islam kelak ya, rasa ujub dia dengan mobilnya tersebut, mobil itu membawa dia ke dalam api neraka. Disebutkan dalam hadis dan sebuah riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai perhiasan. Lalu kemudian Aisyah merasa ujub dengan perhiasan tersebut. Maka Abu Bakar berkata, "Hai Aisyah, sesungguhnya perhiasanmu itu akan membawamu ke dalam api neraka." Maka dari itu ya akhwat Islam, ketika kita membeli mobil, jangan sampai niat kita adalah untuk berbangga-bangga. Jangan sampai niat kita untuk dilihat, wah, ya, saya punya mobil mewah dan yang lainnya. Tapi niatkan yang pertama adalah untuk di jalan Allah, untuk saya gunakan kebutuhan saya sehari-hari. Kalau ternyata Allah memberikan kepada kita banyak kelebihan harta, maka kita membeli mobil yang mewah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yaitu Allah ingin, ya Allah cinta kepada seorang hamba yang apabila Allah memberikan kepadanya kenikmatan, Allah perlihatkan kenikmatan itu pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi." Sesungguhnya Allah cinta untuk melihat pengaruh nikmat tersebut ada pada si hamba tersebut. Dan juga ini masuk dalam hadis ayat Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabb-mu maka ceritakanlah. Adapun kemudian ya akhul Islam, kita membeli mobil yang sangat mewah yang mengakibatkan kita bersombong dengannya dan ujub, ini sesuatu yang celaka untuk diri kita. Maka mobil ya akhul Islam azakumullah wa iyakum jangan sampai membawa kita ke dalam api neraka. Ketika kita telah memiliki mobil, alhamdulillah, maka kita usahakan untuk menjaga adab-adab bagaimana Rasulullah SAW naik kendaraan. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW apabila naik kendaraan, ketika beliau meletakkan kakinya di pelana, di tempat untuk naik, beliau mengucapkan bismillah. Ketika beliau telah duduk, beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian ya, ketika kita naik mobil, usahakan sibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa apabila seseorang berkendaraan dan ia menyertai dalam kendaraannya itu dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan ia pun juga pergi untuk bukan perkara maksiat, maka yang akan menjadi temannya adalah para malaikat. Adapun apabila, ya akhi, kata Rasulullah SAW, ia disertai dengan syair-syair dan lagu-lagu, maka ia akan ditemani oleh syaitan, kata Rasulullah SAW. Maka kita tidak ingin ketika kita menyetir ternyata ditemani oleh syaitan. Akibat kita menemaninya dengan musik-musik, dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian, malah kemudian kita berdosa ketika kita berkendaraan. Tapi sertailah dengan zikir kepada Allah, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, demikian pula mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya, melalui radio ataupun VCD dan yang lainnya, akhul Islam azakumullah wa iyakum. Nah, dari itulah kita ingin berusaha supaya mobil ini membawa keberkahan dalam hidup kita. Mobil ini membawa kita ke dalam surga. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, dan bagi mereka yang punya mobil, ingatlah ya, untuk memperhatikan perkara-perkara tadi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
2: Pendengar dan sahabat muslim radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra radio Amuba, semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Slamet dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minya. Untuk pimpinan mitra akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisistol, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN TLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
4: Bahkan Nabi SAW menjelaskan, kalau seandainya manusia tidak berdosa, dan itu mustahil, namun seandainya jika manusia tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan manusia tersebut dan akan mendatangkan makhluk lain atau manusia yang lain yang berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum thumma jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta manusia berdosa, tapi Allah cinta kalau dia bertobat. Bahkan Allah berikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dalil. Seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi apakah dia juga dicintai oleh Allah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan kau mencintai, tapi perkaranya apakah engkau juga dicintai? Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkara yang bisa mendatangkan cintaan Allah kepada kita adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan limpahan karunia rezeki kepada orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh berkata alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara." Kata Nuh alaihi salam, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang penuh berkah, hujan yang deras, dan akan memberikan kalian harta dan anak-anak, dan akan membukakan bagi kalian taman-taman, dan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini menunjukkan barang siapa yang banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang manusia hamba bertobat, seorang hamba berdosa, kemudian bertobat justru malah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur, abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Tima masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, kami dihujani di pagi hari ini, kami dihujani mutirna bi kauka bi kada wa kada, bi naui kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka kata Allah, ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Lihat, hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti ia telah bersyukur kepada Allahu jalla sana'uhu. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, ini adalah merupakan syarat yang pertama dikatakan seseorang hamba bersyukur kepada Allah, yaitu al-i'tiraf, i'tiraful qalb, yaitu pengakuan dengan hati bahwasannya nikmat itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya, dia memuji Allahu jalla sana'u, dia memuji Allah dan berucap alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada

Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun ahabbu ilaihil madhu min Allah." Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba apabila telah makan lalu ia mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza at'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini yang mengetahui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang menimpa kita hendaknya kita memuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kenikmatan beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimu bihi shalihat. Dan apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah maka beliau berucap alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah. Adapun yang kedua ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Menggunakan kenikmatan itu untuk beramal saleh. Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat, berupa nikmat berbagai macam nikmat berupa harta, kemudian ia gunakan untuk kemudian di jalan Allah ia infakkan hartanya di ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Apa itu? As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika kenikmatan sehat itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum digunakan sebaik-baiknya. Digunakan ia berusaha untuk mentaati Allah ketika ia sehatnya, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka sesungguhnya ya akhi azani Allah wa iyakum ini adalah merupakan hakikat syukur, yaitu yang pertama mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka itulah kufur kepada Allah. Sebutkan dalam ayat Allah taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang yaitu terang si Qarun yang ia berkata innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan semua ini disebabkan keilmuanku, kecerdasanku, kepintaranku. Ia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan banyak sekali harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan ia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia menjadi orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, seorang hamba tentunya mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyakum, termasuk kufur nikmat ketika ia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala.

Allah. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Seorang hamba ketika ia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan untukmu. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kepada dia. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan, tambahkan, dan tambahkan lagi, subhanallah. Diberikan keberkahan dalam kenikmatan kita. Maka dari itu, ya akhi, janganlah sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi malapetaka. Bagaimana bisa? Ya, kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka. Kapan? Ketika kenikmatan itu menipu diri kita. Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu tanda Allah sayang kepada kita. Sehingga ketika Allah berikan kenikmatan, seakan-akan itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu, ya akhi azani Allah wa iyakum. Dengarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi anja' fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagta fa idahum mublisun. Allah berfirman, falamma nasu, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Sehingga apabila ia telah gembira, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia, ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah. Lihatlah, orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah akibat maksiatnya. Ternyata itu tanda bahwa ia diistidraj, diulur oleh Allah supaya bertambah kesesatannya. Ini sesuatu yang sangat yang menakutkan sebagai seorang mukmin. Ternyata nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Nikmat itu akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Ia gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allahu Jalla Sana'u. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Ketika kenikmatan menghampiri kita dan kita ingat alhamdulillah selama ini kita berbuat ketaatan, maka pujilah Allah. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, subhanallah, ini yang menakutkan diri kita. Ini yang membuat kita khawatir. Jangan-jangan ini istidraj. Subhanallah, ya akhul Islam. Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau, apa itu, wahai Imam Ahmad? Orang-orang memuji engkau, wahai Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Akhsha an yakuna hadha istidraj. Aku khawatir ini istidraj dari Allah, diulur agar aku tambah sesat. Subhanallah. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, merasa khawatir apabila nikmat itu berupa pujian manusia, berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, ternyata itu menjadi sebuah istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhul Islam, kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib kita syukuri. Dan kita pun juga hendaknya ketika diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri. Jangan sampai ternyata nikmat itu akibat maksiat-maksiat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyakum. Kemudian ya akhi, janganlah engkau jadikan kenikmatan itu parameter seseorang diberikan oleh Allah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu
lalu ia memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan kenikmatan kepada dia. Ia berkata, Rabbi akroman, Rabbku memuliakanku. Seakan-akan kemuliaan itu ia ambil sebagai parameter bahwasannya seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah, berarti ia mulia. Kalau begitu, orang-orang kafir yang kaya raya itu pun tidak termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak mungkin, ya akhwat Islam. Parameter seorang mukmin tiada lain adalah keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu ya akhi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, nikmat diberikan kemudahan kita untuk memakan makanan-makanan yang lezat. Gunakanlah itu semuanya untuk mentaati Allah. Sehingga kenikmatan itu tidak berubah menjadi malapetaka untuk hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kenikmatan-kenikmatan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhi, agar kita termasuk orang-orang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara rasa syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang hak. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Maka itulah ya akhwat Islam, hamba yang bersyukur, hamba yang berbahagia. Setelah diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia, Allah pun berikan kenikmatan di akhirat. Itu sesuatu yang tentunya kita harapkan. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: tepat pukul 7 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
1: Nasi kotak apa, Bang?
2: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya Akika. Tulisan di kotaknya Mita Akika.
1: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari Akika tuh, Bang. Kira-kira kita mau Akika di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
2: Kenapa kita gak ke Mitra Akika aja ya?
1: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akika, Bang?
2: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akika punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akika punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat Akika. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akika. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akika.
2: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akika, dapat menghubungi